Iki toa ni net sawel sawel sawel. Wich ognel ni moa in tlak tipak. An mochipa tlak tipak tipak. Sana chika yeknikan.

Niki toa nine tsawel tsawel Wix ognemi ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknikan